Daarbinnen toch, nu moet je een jundi, een ki, zongang er, qua di, qua zis belangrijk zijn. Kamina, wanneer we daar gaan rakkeruling dan, namens gaan we daar gaan rakkerul, dia nu moet kri, botokawe. Nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songwaan ande arakarang. Na kan nama intik lekel alem bereng, abai gilong banui kering jaweti. Nui kering jaweti ine ki tabui. Ki tabu, nene ji udang ase pakir nene jaweti raja. Nui kering alam bal jilong alam ba gilong nama nui kering jaweti na jane. Marang alang jikidin tabu otang arraja rengan. In duo twinkering al ilong o in duol ka wel alamani ei ka duwei in duol ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel alang ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inambeleng dok ki al kau ka indaringa alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok dengan rakyat yang kaya kau alan dua kiberi ay tanpa naki wata bau naje nasa semua gisi ingin dalang kaya kuasi semua ingin dalang ins ini ne dua al dengar kaya ngabe yei napi ingin esi kiberi tan naki wata bawa lenyang na ira belele ina lomba al kua kikan detin ne kua semua ora semua si doks indelinga indara dus ini wakit el ota ngara kerenga riwa wa ne zine kain kwaine na duosi namaze nama du keren bele kel jam na di bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang ndarang no mam kila lain kila kwa di ngorem kwa bele kel jam ba no kwa kan bele kel jam indarang namani jang namas kwa erdik elle ye ne jalum ba kai

Orolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Belen kidu era lang abah bilong abah jilon nalu ala jani ji alangui kerinya itu ji alang kita buka kerinya ji kain na jau. Wo alang aja wo udah si nama era ini dok nasame. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kwa ini do al ke orang toga bamba ke alal bilam in kangis belen dok mitil indio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilam na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na do yesi al kawe ya al ela ji azarama indio den dio kaske do al bike ele min dokya bawana bunyo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jizeri jitaisen piabo na do al jike ya bunyo wana jalom ba ye illa ke ngala ai sikere kirin na al kein ne yen ka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom a udonga songa alambei na indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungi ba na kalasi kangi na kikira kwan kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ki muda kawe a zamanu tulengen lia na ma mziyal asay alkena na te roksikala na ki mama ngi anya ngena ne si yal asaburu kena ne si yal asarita kena da indalang na ma junga indalang baye na ma buru totok putoseti kwa na ma ta kamutane in dai mo re sa songa ngam

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alang sikergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitildigin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulleranga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lompi nkwe na mas janas kwasi kikuruo teripi. Alan ye kuru ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa ala pangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alangi sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora adelonga lang taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajam. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringjan dora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringjan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejeyin koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini, aba udonga si, sa songa putojel, bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi, bang kaungi nusursi putojel, nusursi tulegel.

gunting kurang jari terus janji kuali jela jela undu lain nasi sasonga donggore indel bukan lain nasi sasonga donggore indel na donggore jeng ini nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na ete kidok nama kwel anangi singkwa du al karagio us risigiwi al palgio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga nasi yangasi jawli walgal nama jeyinga na din baruti jutumo na din baruti al jutum ba kela kwasi asa gujiwli tila baye barun jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo elena kebo kakirey na ulo ang arat ulelong alan kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na ngal kin kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawwebo gutoge na kwa ang arat uleng karul borun kwang arakarul lea namaskiwe ki udonyet aliyenkawe namaskawle ni yenkienkawe na ngalkienkwa udonga za kanabal kurung na dielole kikwang na ila kambi du ba ila mpi kila udonga si aliyela borun kwang ararana na dien ararana na desi yengutu lea kanaba namaki guti ndora el nakari nama kwazis den bele pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyanga la sekundie nama kenge ne kenki ki kila kwa ndora na nama gal kwel alan kila kwa losi bau kila kwa yen wasa kal ngabo yen ba nka minga ali le duo embeleng ina dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye seven nasbi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge

balle a jamba kenna ma nyadjenge na jawinga ge na jawinga alji mumin jang asam bajjain kai ngung idi ngaran kin tari nga ja na ji asa kuro jang alanja kinini si ke joingin ere alan ko mol moli marra din kilmang ereng na kulum ping ereng na kuldingang ereng in aljay alanji dele bacci si jang marra asan jage in belezi alan taras ja na san joingi jang in alu guldin ko jang na mes pali di kin tari nga ayin ja Algiz embeleng, al din kilma, pet sinja, na al jaru aylon kasi na jaru. Al gwengi si na jaru kilom pinge reji al guldin kweja nas badjain. Na inal tari, alanja, ki din kilmang ere. Na inal jimi, na jisi jimil, ya gobal kasi nga ou jima, ila namus ing ereng ki gwengi ere. Na in etibar ay se jisi beleng, al namus, sing erejeng alan teyeng namaske ina kirsing ina namas pali di gwengi al karabang wari wari na al komon moni na muzindio na asa yeka ke asa bakke asa hurieke ne namaye ina stingi namaye ina sense enga na enga lomba al piei na en al yeina alamai alan jalung din tarile na kai alan korangale kusengale julumba ina namaske na yago wide lerizo de ga kapso chirile Namazin kwa in al yai asan jage in si al ja na kin kage na beleng al gisin beleng alan surnga si a kuring leba kilom pingere kin namuz na hurrieng ere yaqub au na den aya wenga au namaskay na beleng aisa pali di yaqub namusin ere na mahabba namusin ere al komol moli ay gis beleng namazin beleng namuz al bajle kenga na duldin kwe al din kenga al dendong akenga na inal de al mulu anga na kanga in al yei al duldin ko ekiki joyni lomping eren duidi marran kerrek be kerrek asan jalung kuring na baj al kilomping eren dul na ki joyni eren dul marran asan en jalung king kilmang asan a jekia ba al di duldin ko ejang dele alang illong alang udonga ki lekani al tarasge na ilal taras al kira da duidi na ingira da kayara da tabiye lomping Nalompi agis beleng di suring ereng asan juengi jeng. Ini na dulding kwe ye asa jeng ake. Ina ki na musing ere na juengi ere. Deling ala aiba marra al kikie na sursi jeng atulenga ungul senga sengale. Surung ere nyeding alke. Ina ma espali di dulding kwe ye al ye ina tarifi. Karabasi kini nyeding alba kwa alba pi. Marra kakwel. Al kwel asang iw na musing udonga ay lui na kernga asang den sursi kargaja ay lungi. Ine namaske ina kising. Alang intari sika al yakob kwa na keng kwa na asa ini marra na musing ereng ayisa yung kwa al mahabbay. Al ajungi diba na musing ereng ayisa yung kwa al muloki na kai ila ayisa jisi pealidi. Dok ayisa komol mol palidi ki na musing ere na indok namais palidi ki dombore mkhatasing ere. Ine namais palidi jwengi. Ding asi ainin juengi, ne din sursi ainin juengi, na en al yei na tulen tulei, alang inini kau. Yaqub au, na deng ayataman. Ye ka ngungi, na en belesi muluki ni angangi, ay angen neng, idi ngung na dulding kwe, al yei asa jayenga ke, kino musingere, na al yei na ken jayenga, inna lange, na inal tarin sei, na dulding kwe den sursi jolel, kino musingere, kidora kier, Nama kuona kiki bach aigis beleng kerrek bi kerrek. Aisem beleng alan tari ka. Na tari al kau. Kange na kau. Kankil mandiyo kau na lumpin tari na kau. Alan komul mwana kang. Kina musingere. Marayne fali digis. Asang intari si kage. Kina musingere. Kaina ina anlong alan ka. Ine nama simbalanga zurufa kain. Al zurufa kain asang kalung. Na asang kalung. Al tari nga kain nang ka. Kilompi ingere. Na in al kuldingang ere nyeding. Marra alang tebun kanni. Alanga kerelba na inal duldin kwei na duldin kwei njenjaing alang injarung alba ilong inaji ina namaskai nais imbeleng asanjalung na musin keng udonga aling ingi na ina algis dog mulukie kwa na king udonga nyet aisa belenga na magis palidi alang kerek bi kerek gitaras jaing na kaingi inalandin kilmang dioleja na aldin kilmang dioleja aljagingin dorai kituleng ere na kikuseng ereiba ngayingi Idi nakin taringa al kilom ping erejaw. Na al kilom ping erejaw.
al elong dul dinkwe al denjay.

na e teenama dami tildikke na kuelal nde question na main beleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde question na main beleng alang lomping tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela alangi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang deng kwen kuring si ninjuel da ingirinyet deng kwe kuring zike da ingirinyet ki abana deng kwe si kwel ilayin ne yeng kingasi gis jandiwo kwa lek kanea asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea. Kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy. Nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin di kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawye ba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dandioke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dedai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi namadaing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide yi kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang chitan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi sejei kwa sis sing kuruo nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jijei jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jeimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasi nyingi. Lompi kingasi ki kuro kitini alang kalu. Na denga ra kerengel na asang jeimkang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jiryungo kang. Lompi kingasi ki kuro kitini alang si jolu na ara yarangkang. Na alang kelkam na jiwiskam. Eri iting al yekwa alang denga rakerengel. Asang jiwikam na alang eri iting an rakerengel alye beleng. Jiwi eri iting al lompi beleng. Jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarang si. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng. Lia tagaba basing jawli jiting tas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu. Na deng arrakerengel deng kwe al gis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil na denga rakarang denkwe algis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lompi kwe kingasi gis kuro nyinti alang lo kagil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti ala lo kagil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang deng arrakerengel lompi nang kurokit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain kudonga jitan joingin si kundi. Lompi kinga sigi korang kit ini alang deng arrakerengel nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawa. Abaki lompi jayeng jotoyengo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lan jagoba Alia Belen, Alan Jagoba.

lom pinkwe alyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti ye ba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis paliti ye al abba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alansi kilombi alang kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalba na dembele njawli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo ji lompisi uluntaga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jau kit al tolage alang dem kwele ajeinga ba

aboji gwel alang dinzursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja dinjaile alang bas jopongo walagal alang bas jumo

Den kwe si se jeyi. Udon tu lenga si ja. Abas, abajwel, alansi, kilompi, bel. Udon tu lenga si ja. Kwa ker nga si, den kwe ere, udon as jawle. Aba jaringi alansi, aba jaringi alantu wenjen. Na, alang den kwe ere, tari songa ja. Na alang yezi se jeyi. King jitangale kara anjamwebo. Aba lomkuin kwe si jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwe si se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi. Namang lomping biu si jundi. Aba lomping kwe si jaringi. Na jaringi alang udonga jitang ja de jaring. Alaji jau lompi tobung agisin jeba. Aba tulang si jaringi. Na jaringi alang lomping kwe si. Lomping kwe embele. Jirsingo, jinsi alba, jiile alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi jaringi. Na sejeyi asgamba, jitangale anjuroba. Kwa asa sejeyi yake iniba, longa dikongale na zitanin donga akurelewa.